Lulus Raina Nengke Nyaciti Metrai Zom Swakum Buat Min Kelako Bongkul Krohom Mereka